0: Sudah siap, Lai.
1: Kan sarapan lagi.
2: I'm coming, Nak.
1: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
2: Eh, awah. Baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
3: Bagus tuh, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
2: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
3: Aiman, air kosong ini paling bagus untuk kesehatan kita nih. Minum air kosong ini banyak kebaikannya. Air kosong indah ada gula tambahan, indah ada bahan pengawet. Air kosong ini boleh membuatkan badan sama minda kita nih rasa lebih segar.
2: Pasal itu saja kah?
1: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ini boleh membantu menjaga kesehatan gigi, menjaga berat badan supaya tidak berlebihan dan obes.
3: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
2: Oh, baru Aiman paham.
1: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ini. Bah, finish your breakfast.
3: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
1: Eh, bapa Aiman mau bawa juga kah?
3: Mestilah. Bapa pun mau juga amalkan minum air kosong ini. Kan jadi role model untuk anak kita ini juga. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik juga.
2: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
4: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
5: Lekaslah minum air.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurida Haniwati. Saya akan terus menemani Auda yang seperti biasa 3 jam saya akan ke udara menemankan Auda hingga pukul 9 pagi nanti Isnin. Hari ini pertemuan kita 21 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 8 Jun 2026 Masihi. Terima kasih kepada yang bersama kami. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa harmoni FM di pagi Isnin ini. Ya, apa khabar Auda hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Ya, kepada yang rasanya kurang sihat, ya dapatkan rawatan dengan segera, berjumpa doktor dan jangan lupa makan ubat ya. Rajin-rajin makan ubat dan sama-sama kita mendoakan ya, mudah-mudahan ya kepada yang kurang sihat akan cepat sembuh. Sekali lagi untuk semua selamat pagi dan selamat memulakan minggu baharu. Semoga pagi Isnin ini membawa semangat untuk kita semua, kekuatan dan inspirasi untuk kita melaksanakan tugas serta tanggungjawab dengan penuh dedikasi. Walaupun hujung minggu telah pun berlalu, jadikanlah hari ini sebagai peluang untuk membuka lembaran baharu yang menyusun perancangan dan melangkah lebih yakin ke arah impian yang ingin kita capai. Mudah-mudahan tercapai ya. Ya, mulakan hari dengan senyuman, itu penting. Ya, fikiran yang positif dan hati yang penuh kesyukuran, hati yang tenang dan damai. Ya, agar orang-orang di sekeliling kita juga akan terasa tenang, terasa damai ya, dengan aura yang kita bawa. Baiklah, Auda sebelum terus beribor di pagi Isnin ini, menerusi sesegera harmoni saya kongsikan dulu di antara pengisian di antara segmen program yang akan dapat Auda ikuti sepanjang bersama kami di Harmoni FM. Baiklah, terus lagi menghantarkan ucapan-ucapan tahniah Auda, juga sapaan Auda. Ya, sudah pun ramai yang hantarkan ucapan-ucapan tahniah. Terima kasih semuanya. Ya, kita mengharapkan yang mudah-mudahan yang menyambut ulang tahunnya hari ini ada mendengarkan Harmoni FM. Manalah tahu ada ucapan buat yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Dan terima kasih juga rakan-rakan WhatsApp yang mengongsikan cuaca di tempat mereka berada ketika ini. Alhamdulillah, mereka mengatakan, rata-rata mereka mengatakan ya, cuaca cukup baik di tempat mereka berada di pagi Isnin ini. Baiklah, selepas berita sukan pukul 9 pagi nanti bersama rakan setugas yang lain pula yang akan terus menemani Auda hingga pukul 12 tengah hari nanti. Baiklah, 10.30 minit pagi ada wawancara mengenai simposium Seni Bina Islam 2026. Ikuti bersama nanti satu tajuk menarik yang akan diperkatakan nanti, yang akan dikongsikan menerusi wawancara pukul 10.30 minit pagi. Mengenai simposium Seni Bina Islam 2026. Baiklah, masa waktu Zohor hari ini bermula pukul 12.20 minit tengah hari. Sementara itu, rentak retro ikuti bersama ya pukul 2 petang nanti. Terbitan rakan saya Helmi. Siapa lagi akan ditampilkan pada minggu ini? Nantikan rentak retro pukul 2 petang nanti. Baiklah, masa waktu asar pula hari ini bermula pukul 3.46 minit petang. Sementara itu, masa waktu maghrib pula bermula pukul 6.31 minit petang. Masa waktu isya pula bermula pukul 7.47 minit malam. Baiklah, segmen Sehati Sejiwa pula ikuti bersama ya pukul 9 malam nanti.

Itulah tadi Auda di antara segmen program yang akan anda dapat Auda ikuti sepanjang bersama kami di Harmony FM. Sekali lagi, Isnin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama anda 8 Jun 2026 Masihi. Kepada Auda yang sedang dalam perjalanan ke mana-mana saja tujuan Auda ya di pagi ini, kepada yang memandu ataupun mungkin membawa anak-anak yang sedang bercuti ketika ini ke negara-negara jiran terdekat dan juga ke tempat-tempat menarik di negara kita Brunei Darussalam. Ya, mudah-mudahan semuanya gembira bahagia dan adalah diharapkan ya. Mungkin juga sedang dalam perjalanan, hendak menjalankan urusan harian dan sebagainya. Jadi untuk semua sentiasalah berhati-hati dan utamakan keselamatan. Ini penting ya. Jangan lupa untuk menikmati sarapan. Ini penting juga. Dan minum air secukupnya agar kita kekal cergas sepanjang hari. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Harmony FM. Ya, semoga pagi Isnin ini dipermudahkan segala urusan kita ini, dilimpahi rezeki serta dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan. Amin, amin, amin. Ya, baik, terus dengarkan lagu dari Adam dan Farah. Ini dia, Tak Tahu Antara Dua.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Bulan Zulhijjah adalah bulan yang agung dan penuh dengan sejarah. Ada disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan beramal ibadah di dalamnya. Tidak ada hari-hari yang disukai oleh Allah Taala di ketika dia yakni Allah disembah daripada 10 hari di bulan Zulhijjah, berpuasa setiap hari daripadanya sebanding dengan puasa setahun dan berdiri mengerjakan sembahyang setiap malam daripadanya sebanding dengan sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
1: Sesegar harmoni 94.1 97.7.

Bekas kena pukul 6.43 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Ya, kepada yang baru bersama, terima kasih memilih Harmon FM. Terima kasih sekali lagi ya rakan-rakan WhatsApp yang seperti biasanya ramai yang menyapa Harmon FM di pagi Isnin ini. Nanti saya akan terus membacakan ucapan-ucapan Auda. Dan sekali lagi hari ini Isnin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 8 Jun 2026 masih. Kita bersama di pagi ini menerusi sesegar harmoni. Baik, terima kasih Imam Haji Hussein Kamu Subuh yang menyapa Harmon FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang selamat menjalankan tugas katanya. Ya, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik berpanjangan, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan segala urusan katanya. Amin, amin, amin. Ya, katanya cuaca di Kampung Subuh, ya Alhamdulillah baik saja di pagi ini. Dekat saja ni Imam berada di Kampung Subuh. Terima kasih Imam.

Assalamualaikum, Malaikum salam, selamat pagi dan salam sejahtera katanya ditutung masa ini cuaca cerah tenang saja. Ya, apa khabar DJ? Saya sihat. Terima kasih pertanyaannya. Ya, semoga sihat selalu ya. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar setia Harmon FM yang mengenali Cikgu Cut dan kepada semua keluarga, sahabat anda yang disayangi selalu. Ya, DJ, hari ini bermulanya kembali ke sekolah ya. Semoga semuanya ketani sentiasa semangat dan sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang mendatang. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, salam sayang dari Cikgu Cut dan keluarga di Baitul Rizki Kampung Kriam Tutong ya. Terima kasih Cikgu Cut. Baiklah, juga menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Isnin ya. Selamat bertugas. Apa khabar? Saya sihat. Terima kasih pertanyaannya. Cuaca alhamdulillah. Ya, baik saja di perpindahan alamat kanan daripada Haji Nuri Haji Abdul Rahman. Ya, masa ini sedang santai mendengarkan Harmoni FM. Teman berteman katanya sambil menikmati serapan pagi. Ya, senyum dan nasihat yang selalu di pagi Isnin yang indah, dingin, lagi menyegarkan ini, kata Haji Nuri ya. Terima kasih Haji Nuri.

Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang semua bertugas, semoga ketani semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki ketani. Amin amin amin. Di kawasan Gadung pula masa ini alhamdulillah ya, cuaca baik. Pantun dikongsikan, bunga melati putih berseri-seri, tumbuh melati di dalam taman. Lama bercuti, kini sekolah kembali. Tuntut ilmu, tuntutlah ilmu untuk masa depan. Tetap ceria, tetap semangat, kata hai. Terima kasih hai. Ya, selamat kembali ke sekolah kepada pelajar-pelajar, kepada anak-anak, kepada adik-adik ya. Ya, semoga semakin bersemangat dan semakin cemerlang berjaya dalam bidang pelajaran.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang selamat pagi Isnin dan selamat bertugas. Semoga kita ini semua diberikan kesihatan dan juga sentiasa dirahmati Allah selalu. Amin. Masa ini dalam perjalanan balik bertugas, seterusnya ke menghantar anak ke sekolah, yang sedang santai katanya mendengar Harmoni FM tetap di hati daripada Wadi. Terima kasih Wadi. Juga menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Cuaca di kawasan Skimdanah Kurnia Rakjati Lorong 3 Selatan Seria, alhamdulillah baik dan sudah pun mulai cerah. Dari Hassan 214. Terima kasih Hassan dengan info yang dikongsikan. Ucapan tahniah diterima. Senehilwa, selamat hari jadi, happy birthday. Ditujukan buat cucu anak buah Muhammad Syafiq Sakwan bin Muhammad Firdaus dengan doa buatnya. Ya, semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang panjang, lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat, melakukan segala amal ibadah, bahagia bersama keluarga tersayang.

Ini belah ucapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, senang helwas. Selamat hari jadi buat cucu kesayangan kami. Itu Siti Nur Akilah Zahirah binti Supri yang kelima tahun hari ini. Dengan doa buatnya, semoga Allah sentiasa memberikan kesihatan yang baik, berpanjangan dan kesejahteraan padanya. Dan menjadi anak yang berbakti, pintar dan hormat kepada orang tuanya. Ini ikhlas, ucapan ikhlas daripada Nikma Nourish a Family, HMYM Family, Temburong, Tutung, Mentiri, Melaut, Tanah Jambu dan Rimba.

Baiklah, tepat pukul 7 pagi ini nanti berita Perdana akan disiarkan. Ya, terus setia bersama kami, berbagai rentak lagu lagi akan terus menghiburkan anda sepanjang bersama kami di Harmon FM. Ya, kepada yang sekali lagi, kepada yang sedang dalam perjalanan ketika ini mungkin menuju ke tempat bertugas, menghantar anak-anak ke sekolah, menghadiri mesyuarat ya, atau sebagainya. Semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segala urusan ketani hari ini ya. Ya, pandulah dengan berhikmah. Dengan berhemah, utamakan keselamatan, itu penting, dan sentiasa patuhi peraturan jalan raya. Semoga hari ini membawa kabar gembira, rezeki yang baik serta kejayaan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Sekali lagi, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Harmon FM, teman setia anda di sepanjang perjalanan anda di pagi Isnin ini.

0: 88 ribu tong sehari untuk bulan Julai dalam satu langkah yang menurut penganalisis tidak mungkin memberi kesan terhadap harga yang meningkat disebabkan perang di Timur Tengah. Jorge Leon, penganalisis di Rystad Energy berkata, sebelum peningkatan yang dijangka itu, langkah berkenaan adalah tidak berbaloi selagi Selat Hormuz masih ditutup. Tambahnya, pasaran tidak kekurangan kuota penghasilan minyak mentah tetapi ia kekurangan pengeluaran minyak yang benar-benar boleh bergerak. Dalam pengertian itu, peningkatan sebanyak 188 ribu tong sehari lebih merupakan isyarat dasar daripada peningkatan bekalan sebenar. Peningkatan tersebut adalah serupa dengan apa yang diputuskan pada bulan-bulan sebelumnya. Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Teresa Lazaro dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan rundingan di Washington bagi membincangkan perkembangan lanjut hubungan ekonomi Filipina-Amerika Syarikat terutamanya melalui Koridor Ekonomi Luzon, LEC. Menurut agensi berita Filipina LEC adalah projek utama perjanjian tiga pihak oleh Filipina, Amerika Syarikat dan Jepun. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat dalam kenyataannya berkata, Rubio menegaskan semula komitmen Amerika Syarikat untuk membangunkan koridor ekonomi Luzon dan meneroka langkah-langkah dalam menangani cabaran tenaga di rantau ini. Sementara itu, Lazaro mengesahkan mesyuarat yang produktif itu terutamanya menumpukan kepada memperkukuhkan diplomasi ekonomi kedua-dua negara. Thailand bersedia untuk menaikkan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang Thailand dan oleh Malaysia di Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO dan Forum ASEAN sekiranya rundingan antara kedua-dua negara itu gagal menyelesaikan isu berkenaan. Jurucakap Kerajaan Thailand berkata Kementerian Perdagangan mengerahkan pejabat hal ehwal komersialnya di Kuala Lumpur untuk memantau perkembangan dengan teliti selepas penggantungan yang berkuat kuasa pada bulan ini. Katanya kerajaan tetap komited untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui perbincangan dua hala. Langkah itu diambil ketika Thailand melaksanakan langkah untuk mengurangkan kesan penggantungan terhadap petani dan pengeksport udang. Perdana Menteri Thailand dalam pada itu melahirkan kebimbangan mengenai kesan berpotensi terhadap penternakan udang terutamanya di selatan Thailand dan mengarahkan agensi berkaitan untuk mengelakkan penurunan harga udang sambil memastikan pasaran alternatif untuk pengeluaran terjejas. Untuk mengurangkan kesan tersebut, Kementerian Perdagangan Thailand memperkenalkan beberapa langkah segera yang bertujuan untuk menyerap kira-kira 400 tan pengeluaran udang sebulan iaitu bersamaan dengan purata ekspor udang Thailand ke Malaysia bernilai kira-kira 1.35 juta dolar sebulan. Pihak berkuasa Indonesia menahan dua warga negara Rusia yang disyaki menyeludup dadah ke Bali. Badan Narkotik Nasional Indonesia BNN dalam kenyataan yang menjelaskan wanita berusia 52 tahun dan lelaki berusia 40 tahun itu ditahan selepas cuba menyeludup dadah jenis ganja seberat 8 kg yang disembunyikan di dalam sebuah beg pakaian dari Thailand. Wanita berkenaan tiba di lapangan terbang Soekarno-Hatta di Jakarta sebelum melakukan perjalanan ke Bali dengan kenderaan sewa untuk bertemu lelaki berkenaan di sebuah pelabuhan pada minggu lalu. Menurut BNN, kedua-duanya ditahan pada Jumaat lalu dan siasatan sedang dijalankan untuk menentukan sama ada pasangan itu adalah sebahagian daripada sindiket yang lebih besar. Indonesia mempunyai beberapa undang-undang anti-dadah yang paling ketat di dunia termasuk hukuman mati bagi pengedar tetapi telah mengekalkan moratorium terhadap pelaksanaan hukuman mati selama beberapa tahun. Menteri Luar Turki mengadakan lawatan ke kem pelarian Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh dengan lebih 1 juta Rohingya berlindung sejak melarikan diri daripada konflik di Myanmar pada 2017. Hakan Fidan berkata Turki tidak akan mengasingkan pelarian Rohingya dan menekankan Pertubuhan Bantuan Turki serta institusi berkaitan telah memberikan perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan kemanusiaan sejak konflik berlaku. Beliau juga melawat Hospital Medan Turki dan berpeluang meninjau usaha bantuan kemanusiaan di lokasi dan bertemu dengan pesakit yang sedang menerima rawatan. Fidan menekankan tujuan utama lawatannya bukan sahaja untuk memerhati keadaan di kem tetapi juga untuk menyumbang bersama dengan masyarakat antarabangsa kepada usaha-usaha mencari penyelesaian politik dan strategik yang mampan terhadap krisis itu. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran mengenai wabak Ebola yang disahkan meragut 61 nyawa di Afrika Tengah mempunyai permulaan yang besar dan berkata sekatan perjalanan

menyeluruh menghalang tindak balas. Wabak itu diisytiharkan pada bulan lalu di Timur Laut Republik Demokratik Kongo, tetapi virus itu dipercayai merebak untuk beberapa waktu sebelumnya. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Kongo dan WHO, setakat ini terdapat 344 kes Ebola yang disahkan di Demokratik Republik Kongo, termasuk 60 kematian. Manakala Kementerian Kesihatan Uganda melaporkan 15 kes termasuk 1 kematian. Negara-negara NATO mempertimbangkan bantuan ketenteraan baharu untuk Ukraine bernilai 70 bilion euro. Perkara itu dikongsikan oleh beberapa diplomat NATO. Butiran rancangan sokongan dijangka didedahkan pada sidang kemuncak NATO pada bulan Julai. Dicadangkan oleh Jerman, rancangan itu bertujuan untuk meningkatkan ketelusan pembiayaan untuk Ukraine dan mengimbangi nisbah kos di kalangan anggota NATO dengan mekanisme baharu. Satu laporan yang diterbitkan oleh Institut Kiel, salah satu institusi penyelidikan ekonomi teratas Jerman, menyatakan dari Januari hingga April tahun ini, negara-negara Eropah memberikan sokongan ketenteraan sebanyak 2 bilion euro sebulan kepada Kiev, 4 bilion euro lebih rendah daripada tahun lalu. Ia juga melaporkan bahawa dalam tempoh masa yang sama, Amerika Syarikat tidak menawarkan sebarang bantuan ketenteraan. Latihan ketenteraan peluru hidup tahunan terbesar Jepun diadakan berhampiran Gunung Fuji dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Jepun. Tahun ini latihan melibatkan kira-kira 3,000 anggota pasukan pertahanan diri Jepun dan menyaksikan kira-kira 70 tan peluru dilancarkan. Latihan turut menyaksikan penggunaan sistem senjata hipersonik yang bertujuan untuk mempertahankan pulau-pulau terpencil. Jepun pada April lalu merombak peraturan ekspor senjatanya, membuka laluan untuk penjualan kapal perang, peluru berpandu dan senjata lain. Hamas mengumumkan permulaan mesyuarat di ibu negara Mesir, Kaherah, dengan puak-puak Palestin dan pengantara bagi membincangkan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dan masa depan jalur Gaza. Jurucakap Hamas memberitahu wartawan yang mesyuarat tersebut bertujuan untuk memuktamadkan apa yang dipersetujui semasa fasa pertama, termasuk menghentikan kekejaman Israel, pembukaan sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan. Perbincangan kemudian akan beralih pada mencari pendekatan yang munasabah dan boleh diterima oleh semua pihak mengenai fasa kedua, sama ada ia melibatkan kemasukan pasukan antarabangsa atau jawatan kuasa teknokrat Gaza ke dalam enklaf. Polis Jerman mengumumkan penangkapan dua suspek pencuri logam yang menyebabkan letupan gas yang memusnahkan sebuah bangunan pangsa puri di bandar timur Görlitz pada bulan lalu yang mengorbankan 3 orang. Polis di Görlitz berkata kedua-dua suspek didakwa merosakkan pipe di bangunan berkenaan dengan itu mencetuskan letupan gas yang menyebabkan keruntuhan maut. 3 orang yang menginap di bangunan berkenaan maut dan tertimbus di bawah runtuhan bangunan selepas letupan berhampiran sempadan Poland. Kedua-dua suspek berumur 27 dan 33 tahun sudah ditahan di penjara berhubung dengan kes lain. Pasukan pencari dan penyelamat menghabiskan 3 hari menggali runtuhan untuk mencari semula mayat 3 orang yang terkorban dalam runtuhan itu. Mangsa adalah seorang lelaki warga negara Jerman Bulgaria berusia 48 tahun dan dua wanita Romania berumur 25 dan 26 tahun. Sebuah pesawat persendirian terhempas di landasan lapangan terbang antarabangsa La Romana yang terletak di timur Republik Dominikan. Sebuah video yang dimuat naik di media sosial menunjukkan asap yang tebal di lapangan terbang manakala lori air menyembur air untuk cuba mengawal kebakaran. Pengarah Lembaga Penerbangan Awam memberitahu AFP butiran kemalangan itu masih belum diketahui. Media tempatan melaporkan pesawat yang terhempas adalah Gulfstream G200, sebuah jet persendirian dengan kapasiti antara 8 hingga 18 penumpang. Kemalangan itu berlaku di sebuah lapangan terbang komersial antarabangsa persendirian yang berkhidmat kepada bandar pelancongan La Romana. Beralih ke sukan. Peringkat akhir bagi kejohanan skim sukan pencak silat 2026 petang kemarin mempertandingkan perlawanan kategori remaja lelaki dan wanita serta kategori dewasa lelaki dan wanita. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Haji Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan. Acara berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pelestarian warisan tradisi memacu destinasi pelancongan budaya. Pameran Seni Hari Lautan Sedunia, langkah kesedaran terhadap pelestarian lautan. Antarabangsa.
Negara-negara OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan kuota pengeluaran minyak mentah bagi bulan Julai. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!
1: Sesegar Harmoni 94.1 97.7.

yang telah berjaya mara ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Ya, pencapaian yang membanggakan teruskan membuat persiapan terbaik bagi menghadapi ya peringkat separuh akhir yang bakal menjanjikan persaingan lebih sengit dan menarik. Terima kasih juga kepada ya semua peserta yang mengambil bahagian dalam sisi uji bakat Bintang Harmoni pada bulan Januari lalu. Bagi peserta yang tidak berjaya, jangan berputus asa, teruskan mengembangkan bakat dan jadikan ya pengalaman ini sebagai pembakar semangat dan pemangkin untuk mencapai kejayaan pada masa akan datang. Sekali lagi tahniah kepada 30 peserta separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Semoga terus cemerlang dan berjaya melangkah ke pentas akhir dan merealisasikan impian untuk bergelar juara Bintang Harmoni 2026. Serlah bakat hebat, malar segar. Baiklah, terus kita dengarkan lagu dari dia, Fadila pula. Ini dia, semoga terhibur. Dan selepas itu nanti ada Once, Ahmad pula, Terus Mencintaimu.

من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kenapa tu sampah berjurit tanya? Padahal sudah cukup masuk ke kantong plastik. Kuih ikat lagi. Ada tak binatang mengacau kali ni sampah-sampah ni? Kenapalah pisai tak kuputik balik sampah-sampah ni? Kalau indah, berjurit juga mengotorkan dan mencemarkan halaman jumlah ni.
1: Jadilah orang yang sentiasa menjaga kebersihan dengan kesedaran dan sikap bertanggungjawab.